0: Blah.
1: Blah.
0: Blah.
1: Blah.
0: Blah.
1: Blah. Blah. Blah. Blah. Blah. Blah. Blah.
0: Blah. Blah. Blah.
1: Oh.
0: Pardon.
1: Blah.
0: No. No. No.